Mfera ina ndinoa shirima mpunga mawau ndi makurumikirani choncho ndembekeza uli sikuli nambu ya kalora tumanenso likusieni mukumva Erigan Davis nyimbo menako icha nyamata zilizeka mane nthawi ndi 10:09 aizorezi 50 minutes bon dia.

Inde avesere watu temba direba mashibeseano na yoya madu metikal imariedu metikal niko bidi yatu ibzombo nkuna malini tikafuna munyu, tikafuna kaldo, tikafuna suga, tikafuna mpunga, tikafuna gasolina tikafuna boro tikugula na kubiri yatu metikal kama pana winango mwe kada soshera winango anzatu omwe kada soshera koma nthawe zinango nitangwe lakuti ali pafupi na komwe kumphatiswa lini basa kwa bidi yathu ali pafupi na madziko ya wenekashiro ndiye bzezinje bzomwe yamfuna munyu mwetikadalewa sabau asuka tantani bzomwe yamfuna.

nyama ingapamira munthu pinthu byachi pyonsene pisabuza ngabe kwenda kutali pili pyonsene pida bale angafuna kupiphata nfemba 10 ngabe fika minyama yankulira minyama nei ilikudza thangwe chinjanji anthu azinji alikudungunya na machitiro anu munthu satongwa kukhalambo wakusirirwa kukhala munthu wakusirirwa pakati pa anthu anzako mbadakhala pano ngana pinthu pingadafamba mwadidi mwonati asadziwiratu kuti uyu anantima wakulera anantima wakulera simwe tai kuumirwa nkhuumirwa kobiri munazo ngamala basa musaphatambo kudye musadye mwekha abaliano alikudya mkokwamano abaliano alipa tabu abaliano alikucherenga imwe mulikudya kobiri dumula dumula pinongefe pino ndzidzino wa mphepo unakhoni ushu ana alikufinyika mbama mbudziwe kuti kuchisa uku kuzona kwanu kudabalwewe kokoti Viranova ntaya nyemba pepo panyenjengwe hapo pachirumbi cha njero hapo mwenya pale umu kwanu kudabalo abali yako kwekule alikutu mu alikudzadzamira nayo mphepo iwo kuchimwanambo kwatakobiri kwenda nkambindi kwenda kwachena ukasangule makaunjiki mangasi majuzi mangasi kututumizira abali yako pepe ukupichimwana iwo kwekule kupidziwa kuti mbali yathu alikuphata basa munzinda umu mbali yathu ndi boys kweku panyumba pachi ndi mwana liranji pasajiwa ungafika panyumba pachi usatambiriwa mwadidi mbwenye kuno ife pantu kuthabuka nayo mphepo burangeti yangambika burangeti ya dojimiri mpaka lero burangeti ne ilipo pontu yasa burangeti yasa ransori kumbukirani kudabukemwe dziwani kuphedza bali anu mafumumwe gopa amuna pamirwa na minyama apo kwekule angadzatoma kudungunya kwekule kudungunya kuti wa mbali athu alikuvata munzinda kwa tete umu asaphata basa muvulikani umu asaphata basa kuradye Mosambiki kule ungamuona alipya chineri ife kuno tikuthabuka mulungu ndiye anapidziwa udziwiretu kuti minyama waidzola minyama waidzola wa wapive ambuye jo muchitiratu kunipanga tepo tikukupangani kuti minyama mwaidzola machitiro anu mbakupwambwanika mbwenye alipombwa anthu anango adabalwambo na nzimu wakulera nzimu wakupasa panyumba pachi ndi mataya alendo angafika kuatambira mwadidi ngamala ne wachita gumanambo pyawo mkazi na mamuna ntimawo madzi yene ntimawo vembe mkazi na mamuna onseni agumana pyawo anthu adabalwa na anthu anzawo mtima wa vembe chidaipa apa ndi chanu chinaimwe mu mtima mwanu imwe mulendo maka imwe chinaimwe mu mtima mwanu chakulomola angakupasani angakuphedzani mwatomadungunya pontho ngabe kwamwamo ngabe kukhuta imwe ndimwe munthu imwe onani diswana nonganya nkabunyo diso tepa ming'ang'ali ede ba iwe sha nandi anditumizira kale ntsuri nene ntsuri mbuya maso nkhabe wa mwana nzako angakuchitira udidi nsimbe tore kuti mulungu amfungulire majanera akwanise kumphedza pinango kuti iye mangwana akuphedze pontho imwe nkhabe funa kwanu kusadziwe mkulomola kulomola mbo tai kanonga mochita kwenda kwa ng'anga kasaka ntombo wakulomola ndipisadziwemwe bweku chinalongwa ndiye chinalongwa nonga munthu wakudya fafaimbu shwe iwo abalwa tani munathungakomo mukunsosera minyama uyu thangwa chinjanji chidadawe makamaka njanji akukwatirani mwananu adzakufunzisirani mwananu muno munzinda wa tete mwananu atomambo kuphata basa akwata mwana nango wachiwiri wananambalika tepa mwananoyo alikufunza ku universidade alikumfunzisa ndiye akwata pontho mwana mbale acho nango tepa antumiza kupi chidzolomondo alikufunza pya ulimi kweku unoyo aponya basi adawapapi makamaka padadawe chinakukwatani kuti imwe mufambe mbamudu.

ngunya nchipi. Imwe ndi mwemuntu ndi mwezi muntu. Munga kalapansi, munga weza, mwadidi, pina chitemu ipi. Piku kupangizani kuti imwe ndi mwemuntu. Tangwe muntu satongwa kuti ukhale na makaliro auntu. Leka kukhala na makaliro achidzimuntu. Imwe pina chitemu mpiki udzimuntu pepe. Mungu pia namba, right? Mpiki udzimuntu. Kulomola nkulomola, nzano kupedzeni, mbaliano kupedzeni, muku mujigida, muku mulonga, muku ntafuna, muku nzengeza. Munga mpasa minyama oshu, angafa, muna salapadzua ndimwe. Imwe muna manere, ndukulonga na imwe, muna manera. Ntokozi una gaya na imwe, ntokozi oshu, akugulira ni mbani. Siye na mbaliano ila. Ntokozi una gaya na imwe oshu, akugulira ni ndiye. Ndududu unachita na imwe taksi ushu, akugulirani ndiye. Lero pano mukunzungulira pontho, mulikunjigida pontho, mulikuntafuna pontho, mulikunzengeza pontho, kodi noyo angafa ti mbagonera nkono. Imwe munayimira papi? Chanu cha untu chiri papi? Imwe ni mwezi muntu. Dzimuntu ene. Mwana nzanu nsimbeni anga kupedzani mafumu mwe. Kucheza, lekani gumbuka ndalonga dzina munthu pano ene. Kuna piano, ntsikula Jowa kulongene pano noyo. Ndamona kale, nena nkhalira panjira. Ine pano ndafunsa karate ya karate B munganikhalira panjira na kuritani. Napyo basa kadine.

0: Urukira mbalo machitritu ya Murumbala munu Zambeza na kumanika nkatu mwinu studio ya Radio Msambiki panu panzinda wa Kalimani. Terekoveka ifi urukira mpimba za kusiana siana zina tifesere mwavesere radio. Irmão Jesuwe, terekoona kuti ande kuimba, nkuimba, panyimbo zanu musa kwata ntundu wanchi wa ungu peno. Musemba ntundu wanji makamaka, musemba rumba, musemba anji makamaka.
1: Ndi mwene mamuna nkulu wa Vunzisa Madidi. Tingalonga gospel, nyimbo za nchechi, nyimbo za uzimu. Nkabe ritimu ache. Nkabe ritimu ache, waenda rumba, iya sataira. So andu sefuna fala ili ya Mulungu ili. Ingaveka kunja huko unangu podi imba panza tepale so fara ya Mulungu itani ikarepo panga kala fara ya Mulungu pepale nguveka kuti ishi ni gospel
0: gospel sitangu ya Mulungu poenu penu tulungi mbangu zire zinamenyo pakati pa nyimbo nkabe gospel ndiye panga pita fara ya Mulungu
1: bas podi ku mtuende tepa kwendeni kukule kushitudi kule apale apale mchitani nyimbo podi menya mavalimba basi ndundu ndundu ndundu nyimbo ile mpaka nakumala na mavalimba ile so maringana iwe nyakuimba wiki mafala Mulungu mpaka nakumalisa peno ni mbusa peno ni muntu akunja asapidziwa kuti nyimbo injanje nja Mulungu podi panana angu kuti alikumwa tepa kuvetsera kwene nyimbo ile kuti ayikumenya na basi ikanyimbo ikanyimbo ikanyimbo nyimbo ile kumenya anga dzabva kuti pepale pano mafala Mulungu panantu anango ngokuipirwa na mafala Mulungu. Apo antu anale angadza vesera chokutoma mbava mavalimba ale kumenya tewa na va ene njatwish. Apo ingafika kusogola mbava mafala kuti mba Mulungu unango saipirwa naye. Apo inachemerwa gospel, gospel ingabe riti mwache setu. So malingana kuti ungafika kukule manera anafuna uimba na manera anafuna kusasanya produtori uli. Nya kuchita nyimbo, nya kuchita beat uli. Ngama chite gebede pronto. Iwe so nkwika mafala Mulungu basa ilikuenda kusogola.
0: Ndimo.
1: Ndimo maini mamuna kulu.
0: Ante, pa nyimbo zanu zile mbemwe pa zana maku mashanu na zinango musa chitatane makamaka alipu analipa nyimbo zanu otai musalipa mukene tani.
1: Pukutuma pene nikalipa ndekene. Nikalipa maini ndekene na kuti antumbu wale kakomero napio. Usanzoma kwa itene ule, andu kwa zipiro nao. Apo achimwana kuti andisiete potene pana azibusa nango, iwa kapereka obrigado, kapereka munda kuta, kuti mbari basa kuipata. Apo pa kanga chepe kachitoa mbozi na mbozi, apipati tinga kumanya, tikaenda kustudio, anangomba kapereka kwenye mejmo, kubiri kuipereka, pitenda kachitira nyembo, pana azibusa nango, kupereka, papa achitane nyembo, pitichita nyembo, mpaka na basa mbienda kusogoro.
0: Panyimbo zanu zonsene zide imbemwe njipi inyimbo ya kuti imu mga ivesera musa pataputu musa zumatiru wa kuti ngabi nyimbo shini kada imba penu ini ndiri mamunu kukwana njipi
1: ndiba mwene tu mamuna kolo nyimbo zonsene zide imbeni nsa kutapira kundikomera kuti bwerani mzawane nkabe nyimbo nangu inasieni pakundu kuti ene isha ndikada imba mali nkabe ndapyo sene adapi laborari ndine vanu pebuka nkamwa manga tapi kubuka nkamwa mwanga omo pepile pensene pisa ndikomera tango kuti nikuenda kustudio sene alikuenda kaimba nyimbo asafuna kalipansi laborari kalipansi aganizire ndini njipi nafunene kulangiza antu pi pepala ili kwa teni chukule imba jire mbukudza chiri chinafuna unyerezera chiri. Lemba, chinafuna unyerezera. Andu ndi alange tepa, ndi alange tepa, ndi ngabuka hapa, ndi ndi hapa, ndi bwere tepa, ndi za masulire tepa. Unga kwaza kudabuluke woyu, so nyimbo, kumalisira uka imasulire. Tuyo andu haivesesi mwadidi. Unangu asatoma na nsangani, pa nyimbo pale. Toma na nsangani, bakonda kwa nakadzo kwa pera kwa chikuli. Misangani ilipo maningi. So, kada mundu asapera moda wache, nsangani ubozeni, imu podi kuimba, ine imba, ule na uimba. So kukupera kuli, kare munu mbapera modache. Ni nsangani. Ndao, nyimbo nsene kuimbua na nsangani kukumalisira safuna uipere.